بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد رواه البيهقي Saudara-saudaraku seiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika umatku merusaknya, maka dia akan mendapatkan pahala bagaikan orang yang meninggal dunia di dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang menghidupkan sunnahnya, dalam hal ini yang dimaksud dengan sunnahnya adalah syariatnya, akidah dan hukum syara'. Akidah yang dimaksud adalah akidah ahlus sunnati wal jamaah. Orang yang menghidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan belajar ilmu akidah, mengajarkan kepada orang lain, mengamalkannya dan menyebarkannya, serta membela akidah ini dari aliran-aliran yang menyimpang, maka dia telah menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu pada masa sekarang ini orang banyak jauh dari akidah, jauh dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita dapatkan kerusakan-kerusakan, baik dari segi akidah, segi syariah, dan segi akhlak. Mereka ada yang mengaku menjadi nabi, ada yang meyakini bahwa Allah duduk, bersemayam, bertempat, dan berarah. Ada juga aliran yang meyakini bahwa Allah adalah jisim, layaknya manusia, berbentuk, berukuran, mempunyai anggota badan. Atau ada juga mereka yang mengalami kerusakan akhlak dan moral. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis tersebut bahwa orang yang menghidupkan sunnahnya atau syariatnya ketika orang-orang merusaknya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Kita ketahui bahwa orang yang mati syahid, dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar pahalanya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dia akan mendapatkan 100 derajat. Antara satu derajat dengan derajat yang lainnya, bagaikan antara bumi dan langit. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa jarak antara bumi dan langit adalah jarak tempuh 50 ribu tahun perjalanan. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan bagi orang yang mati syahid. Dan orang yang menghidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umat manusia dalam keadaan rusak, maka dia juga akan mendapatkan pahala yang begitu besar, layaknya orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Karenanya, marilah kita menjadi orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bada'ad dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Qila wa manil ghuraba ya Rasulullah?" Qal, "Alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati." Agama ini muncul dalam keterasingan dan akan kembali asing sebagaimana munculnya. Maka beruntung bagi orang-orang yang asing. Dikatakan, "Siapakah mereka orang-orang yang asing itu wahai Rasulullah?" Beliau kemudian mengatakan, "Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnahku." Semoga kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga
kita termasuk orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

dari kabilah Quraisy ternamah, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

Australia. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بدين الإسلام وأعاننا على اتباع خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Saudara-saudaraku seagama, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Muhammad ayat 19 yang artinya: maka ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan mintalah ampun untuk dosamu dan dosa orang-orang mukmin dan mukminat. Ayat ini menjelaskan kepada kita beberapa hal. Di antaranya adalah keutamaan ilmu akidah daripada ilmu yang lainnya. Allah sebutkan dalam bagian ayat tersebut bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan kemudian pada bagian yang berikutnya kita diperintahkan untuk beristighfar. Allah mendahulukan perintah untuk mengetahuinya, perintah untuk kita mentauhidkannya, sebelum kemudian Allah memerintahkan kita untuk beristighfar. Artinya, kita hendaknya mendahulukan ilmu usuluddin daripada ilmu furu'uddin. Ilmu akidah adalah ilmu usuluddin, sedangkan istighfar adalah bagian dari furu'uddin. Ilmu akidah adalah yang termasuk dasar dalam agama ini, dan istighfar adalah cabang dalam agama ini. Allah dahulukan kita mengenalnya, kita harus ma'rifat kepadanya, kita harus mengetahui tentang sifat-sifatnya, dan dengan demikian kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak sama dengan makhluknya, tidak serupa dengan makhluknya, tidak berbentuk, tidak berarah, tidak bertempat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada makhluknya. Dialah pencipta seluruh alam ini. Dia ada tanpa permulaan dan dia ada tanpa batas akhir. Sedangkan kita makhluknya ada permulaan, ada batas akhir. Kita membutuhkan kepada yang lainnya, kita bertempat, kita duduk, kita berarah, dan kita berpindah satu dengan yang lainnya. Saudara-saudaraku seagama, yang kedua, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa hendaknya kita mendahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Karena yang wajib lebih berhak untuk kita dahulukan daripada yang sunnah. Para ulama menjelaskan, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'zur, wa man syaghalahun naflu anil fardi fahuwa maghrur. Barang siapa yang disibukkan oleh sesuatu yang wajib sehingga dia tidak sempat untuk melaksanakan yang sunnah, maka orang ini adalah orang yang ma'zur, mendapatkan alasan untuk dia tidak melaksanakan yang sunnah. Sedangkan barang siapa yang disibukkan oleh sesuatu yang sunnah sehingga dia tidak sempat melakukan yang wajib, maka dia adalah orang yang tertipu. Karenanya, hendaklah kita dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Karena yang wajib akan menjadikan kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang sunnah. Saudara-saudaraku seagama, yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa ilmu haruslah didahulukan sebelum kita beramal, sebelum kita melakukan sesuatu ibadah. Ilmu haruslah didahulukan sebelum kita beribadah. Karena ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka tidak akan pernah dapat kesempurnaan. Bahkan ibadah yang dilakukan tanpa dasar ilmu, maka terkadang dapat membatalkan ibadah tersebut. Karenanya, Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya, beliau menyebutkan satu bab khusus, babul ilmi qabla al-qawli wal-amal.
bab hendaknya kita berilmu dulu sebelum kita mengucapkan dan beramal. Saudara-saudaraku seagama, ayat ini begitu penting bagi kita untuk kita camkan, untuk kita amalkan. Hendaknya kita mengetahui ilmu akidah sebelum kita mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga kemurnian akidah kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meninggal dunia dalam akidah yang benar. Walhamdulillahi rabbil alamin.